yɛbɛyi wayɛ akoma korɔ yɛde yi awurade nyankopɔn ayɛ nhyira 1045 fm yɛ nama 1 akan radio station anɔpa yi yɛde akoma korɔ ɛyi awurade nyankopɔn ayɛ ɛna nɔpa yi